Bella ko nga la bago da nga aldingan torombole, aldingan torombole kerek, bas aldingan torle a kundul na skaw. Na ki aldingan torombole, aldingan ki sikundul asake da ngore tidi. Na dok, nan si dok, aldingan ki kundul alangis ki nga si dora torle rol. Alang si ka yung utonga ki kwa yung kerker ka. Nama ilayin na ki, na nama ilayin na wu aldine si pia kwa si, ba di ngore ini na ki yung utonga ini ditin na diyan kawe. Na kila utonga si gal orea kerengan kwa askar nga. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kida ng aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nos kaw ilayin asang kila utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldingan as ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askar nga ba. Ila ila bazi jawli na kila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek nas kelkam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asang kika ingkirgar ka.

ding auran kuro keige. Waying auran kuro ba katiengage. Na katiengan kuro ba dali. Marang awunas wose aso aso kwa, aila kinga kedai lombe esa jaso dungondora kos enni. Nana kwembar nga kondonga, arba bareng na abiteng olaba. Kerrek awuna kien surunga se nyat lombe entare se banni. Ila enasbi balong eribe eri asa lombe se bau ho alaiba. Kurisinga di kungo magara osondik. Surunga jansa asbare teba. Aba dien dio duodik ke naski seje dungo ker eridik le kelinga. Ailong na terring jansa kwa asa seje ya keimbale bani alamang bundina seje kwa dinga dien wu ila kagilal. Walabasa abalomba seje kwa alan deldinzi jansa kae. Na aba ilong asan deldin kwa asi bendel. Bi kuruaz baimba asan tanasang adoke ngase bendel. Bi az balomba ki asang melega se kandi. Na abay in u sey. Kiki sense taga kerregen jayngin tanasang ase basen kandi. Na abaz bi kerregen jayngin tanasang ale belling. Bi kien utong ase kila kwale kanse banni asan masik kwan diyo loa kaimba. Ka insi ilayen aming. Aysan binga oranga a. Bad dien diyo. Duo rea adega keba. Asan sejei kwa se jelingo le jansa pya. Namasman sejei dungo kersi jansa kereti. Na jundi naskila kwa ala sejei wiri kwage dien jelingo si kendeli. Ila belense ya isa binga impalete asabi dien tasle jansan delime baying. Bay ila ibi albawea. Na kangungi nas binelba asan kiminga dien giri weteli. Na kien surunga le kambarel. Ailan jolen kawe. Namang nama kien surunga le utonga koronga bau. Nanzi surunga ota biriti. Nanzi kien barnga sejei kwa sedok utonga kininim bau. Bi ilase az balomba kwa koronga uon kurinsi mirot ang kawalba. Koje ngage kawalba ya. Wala ajilin kwa. Wala kunusa mbagija kwa. Wala musina. Wala kela kwa ala surin jongo kwa age. Wala kama, wala kwa kelma kuranga, wala kiranga, wala kwa udo amanga, wala julenja kwa uon kurinsi mirot ankawalba. Dien diyo kwa deke la doraka ing. Marana, kiengis katienga kosul na itayakawe, na kilombe esa jaso dungonkona, na kidaeng uon kuo tayangandora na iweriga karul. Kikien surunga suhu si galanga bau. Kwa di alambaye na angal. Kazi kine ligiz alang eribe eri a. E marang eribe eri a iba nanisili. Kamat ningin wa. Aisa kine li alang eribe eri a. Marang ka eri todoksi ang undi ba na edeng kwa ipia. Duo kera alambaye nkwa. Nun diongi na diona nuingi. E marang uo odoksi ni mpaso. Surse inga lomba asang ajilingin tarikawe. Marang asal lompien tarikawe. Na surin taala lompiles diel. Uo kikeen kuro lompieses waitola le salapya. Na kingase dogising kikila kuro taga salapya. Bi balongsi, kien surunga ala jaso dungon suring eringage. Ka jaso dungon suring erilang abong, na aja lang suring eria. Aile lela, bi auna sembalong duasa den sursi aja lale rigel. Bakie surto kindeli. Ena arrim mengenga. Kwa audok nama surto kingi. Marang duo it asa ke lombi kirginga. Kie kuole batoge. Ajilingsi bakie anabundi. Katienga kerenga nyat ala duo pi. Yenden surse asjigiti aba. Marang duo it na ajilimpi. Baden surse yi nas katienga pi. Bias balomba dien sur ala kuoteang anton teyai. Ala dien dioke ilayla uo ini. Bikien surunga nga bamba, marang uombang. Idi neki temen tarra kule. Nanaki kien surunga, uosis galanga bau.

0: Hirot namastu ngana isa singanyin na bajem fi bijiri fuka ala ese sor jabiri
1: kidin sine yesi belat slos baungi indembul
0: leani ala isa na dalima na jinin tabunga belat sin ton kaungi ko asunga na malin kizun ton kurin dalima na jaben it kwa naman kwa kernga sunga na manyet den kutin tabunkare ye belat swala ko laba ala isa sijim
2: indo uyiti to doga fi abana ngesi kawe kaba undina yesi galdial nama undina je
0: ni ala jinin tabunga kurokani ko anama belat isle belanga kernga koyinge
3: gaddi besin kesi dotok dimbil deringe kinjaningan sogale
0: it u nama ilonga ala romana ki jabe ki dimbile dotok si kundial asaki waye kande
4: jarangis ki wasi barabas
3: ye
4: na indu si karazware
0: maranda kuse ala dalima isa si kaldie ala ko anguru kelivia Lea belatis namastuna asan isa si kurum bandale kitumi kalda bu kalda alba kwa sunga yesi kige belatas namastina alang balabas si kundial nasan isa si kalda bu kalgon ye nama dogen kwa kain don ke wale kara
5: ye kain ke wada ngiri kain nama kain do kala ngiri
0: tabungan dalima namas isa si ton kurile dio kare
2: wagis kaina du yalange
6: kijo lesen jofo kidi sebe kijo lesen kinge jofo
4: kala benne interesis kage
0: Leani ala bitani yasi kaldie dalima namas isa si den juri kingi namas baldaral kyugu kiangale nama yasi tawara kerge or sheremin korangale asake kwa afisanga namas ki duru kerge alangini
3: kalbo
0: kito ni ala tintisa fagoba dalima nama or sheremin toka kingi jawil lole ala julju sakaria wala galtabun darul lo
7: indonyo kwa si sabawai
8: kakarimbao
7: Yes, same park as the
8: Carabong.
0: Nialan Yokenga is an amasurule for ya. Nakandabum Baldanas Rarigging. The Alan Kilinial, Roman and Tabu Namakwantas de Dwoker Queni, Alan Kurum Baldazibau.
9: Jim, King Konasulin.
2: Timon Kerawan do Odunsi.
9: Enery Jab.
5: What is Vendi?
9: Yes, Jabu. Warbo. Kerimbong.
0: Kwa sunga nama isang kering kini nama yang asa ya si kimuning kumale. Yang sunga nama isale kagun.
10: Tiba ding ukom kore, kikom, jaba insi jaba.
11: Jaba dam kiri.
12: Or selibinya, doy ngunga bomba. Marambo malah si kien sunga si, nekien dola si. Ati ngunga kiri lingin dela niala kuru kiroi. Kariye niama kuru futoi.
11: Long figis nyingi jisi. Kijisi gis sala kau.
0: Liaye nama julju sakagul namas di antare kuse si kuni. Na isa si namas ki kama u kunye. Namas den juri apa kung sur karul. Namas balda mo tsiki wari kirgul. Nas ken kong aling kau ye. Dalima namas ken tarangasi ki kawaran da futoka we.
9: Ini baby. Kalda usiri begi. Di feras saja, dio. Botan yo keba.
0: Liala kwa isi kalda buhale wari kesini. Dalima namas isa si tabung iri garra kaye. Na in ardeng indel inye Yahuda ngapa kuri. Yeng nama kenu lalang king kwa iskusal. Na alang kwa si kagila lala den tu kakeri. Sa digle isa nama kalda bule risimu.
12: Ya so si, doimba. Yang askar ngaba kakawe
0: dalima sin namas kawringi yalan taring allo kundia yeng namas golda kawe kiyalan isan juringa sibau
9: kal begil in wala aba kurin jurai ba
13: ya yi kare abu
0: kare abu ya kare abu abin yarba kaka sin wabi ngasi penas kurunga kabi ya kin sarage ka sin jana na jabana sai
12: jinin tabu wadi ala isa sikime namakwan tas da kare ne sikoli

0: ye war kwa kena sitranga na bundine den suri rang
1: ye jis suru jofana ame jisa jasu du mojang kalde bole kaldu jofungo
2: diggi zawle king firkingale
3: ni asai za kalde bole liginga dalim dik namase si udole nyarta argia ala dele kira ranyala tinga
4: din sursis jofo ama ji yahuda nga bakuri jang
3: isa nama kira se uri ka male dik asakiya kalgul nama dok udo faline singanyo
5: sala janji ya sodon jofos din suri na kinase
6: gisala lo mfisi kali yo ngoso arages kande ye sidok marani u giti todok avyao duimu aizolwa isa nya maji mangi aba kore jeng
7: kabele gisirgo ato jiwang madil ti o jeng kiyara
3: tina namas bidul iding nasto kainding londiking namas surisi jumo lo kara long fin tong le ala gudusan gudus kriya kya edik tisana ma gudusan gudus de nyanga ala long fi le duwa fi anas kwasi korama faso jure apa asa tisase ki long fi kergel fiya namas edin tule nyeringa tabu naman kerile romanan tabu kilma ka kire nama kwasu nga ajagila na kusingi marran toddoksi ajagila ba inna in
8: ti balon fiingi kise indo tulay warik a
3: ladi andalim dik nama isa sigi sambe sale oyo kewana corona mata wara bunye isa nama kise wai ketina di nama ni wai tola se kaldi wali kundial na ligi akilu marangan kundial baki godo sanso tisongan tabu yisi vala kwela ba asang isa sigi jaw kande nama bilatus le koyin yalande wai tolsi bauna uri bilatus namastina yusuf namas isa wai tolsi ke kitan niyo namas den truba diwo le lofo nasden tirsi kitaro diro uri
9: tina kari kwale at isa sallaanga yesi namaski fie kime namaski jitin kande na dakuse le anama surwai ngala nama waini asa kaldu bolo kogi na demin kwa nyet ne yesi kalwe kwa ala kisung nama uru kaldi arangi sa sikawe la anama kalu ngaki idinas jawel dikko jengo ni ala isa wai isa wai tosi namas turbalo kulful asa kitaro pa kurie alan duo todogde wai tosi akuluba Isang majerasi nama deng orto, nama na aldi nama skai. Isa asa yang si belen beda yalan bitan di lewing. Intari le jinama kelja minus isa kamsi asa deng tu kokal guling kuah. Jiban jenale arra kain kigin. Isa nama jisi dok idet belen. Ia nama jofo dungoi. Alagis jisi jawil leki jai. Korra bela beda abas jisi jina. Jaba belen sunga jue lasangi sesi jalung. Laba silole rimja alintari kerile undul. Kisat kasadeng kerisi keljam kitim ker isang aldele gibasi ngum firje keljam de majer degle
10: kelbam indi sa si karakawe kidio keri dan kurin dulding wari
3: kai dulti dan kurin wari
9: kas enga isang wetolse nain u aisulong ke majerasi insis keljam namasunga si altari kerle timbit undula kinsa bangawayele isang aldele

Ayang wayang asabe al bulo kain liawo no mustina alang Israel sumre kaunge. Bako aita ge na kaunge ne kit al juza ge bas kainga na burunga karangang duge. Ayang apiringo osle a Roma Israel ing tebu ang. Isip na mo asa douting atina kain na ma inhang asang juza kawal. Adit alang yeng si tongka biya na tongkawa mo na maki uong kurukolen. Lia wong miling namas isip siki iye nga longa lanas imbele. Loke lia la jawa, alang injua modi duonya la yo, kwaya alki wong uroi. Kwaya sa wong kwaye. Almin kwaye kiri. Asa kwa na isi jani, isa na jofo dungoy. Asa, kien kwa si, kien kutinyo jofo. Alba inarang inga alnibi asa ya, kwa wu ayla ngoso ma ini na bagil kwenye wu alang kwa le ing. Na kwaya asang in kariya Emmanuel. Kela kona namas in donga wo al kenkang. Isib ni mo alang demle kia nas kien kona kawal namak grigine kaye. Alba in deren kain mo namad en kwe kiri. Isasi. Alba angil isasi namabit lamle kiri au doting orale. Nala burule. Ida al wong kay nang kukilun kalwe. Wong melek nama diele elang. Wong jur mula nama si yense eringa yeng nama lokal kawe. Lea melek nama enjawe. Lokal lea la jawa. Asa utule ela tek kwa nyetse al jifudu mo si kari. Al wong jima. Na asa apa ena nama kuwele kakiri anga na wong tuling dengri. Tire isan jalong namas nyengi ki wong joengi na kwang tulim. Albas isa ayang wenga ispa wong. Nama John L. nas kwasi tatiang ali nas im nas irising. Al diang abu babung na jaiseng ben. Yon nama dongo dungo anga na bingale al in anga al jofu dungo undul. Laisa ordu nuru onyanga asan John kenga tiang liyo. Namun jauh juga lana ista undul, nama yang kuah. Bagil, wang dole an, kuang keti yang bau. Alba kalul, nama ruang pakau, najawil, nama siye poli, ye nama wang kujagi lana siye eringe ni. Tayian, uru jawil na impeleng, inal doing kuai, aila kaki musiye.

bay la orre quoi donc anni sonwa alan duin don a di le pago lo bilo alban kisse oto kilmagi simoy kilman simin orren joyni kilman simin kisse oto nakel asan kibingan kaiti asker Ilang iring iran nama do kue lasan lom visi ki barka kwa ne bidok alban nai keribuliti ki ayenga kila anyenge nama radio samar el na ayenga

0: tabung bago isang aldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duiting alde ang alde njay nagutin jali squads kerkere nga kaya ang ambot deng alde si nama dombarang ang alerim kay na skola benan sa nga kanya dawat dungal kona luka karya na al isang sogole kya nama kindombang rang sirim memfya yan namas kiring ungo kisiring fya al kinuyi kagile luka ambele si namas inekele ala mataji kitabu jagil aylong asang isa sikel jam narising naso huwa kijalung aliyefya ke ayenga karikwa alifa au denja na gudinjauli bas kwasi battulenga dinambarungale kwa maliona sungana maki kiensurunga isa sikarikule namaki ensurunga njan sikagilenes jaingo ke dendora tari tabukungale isangaldele tabungan dalima nama isa sikirgul namaz yesi uwan jandilole kele ke majira sungana masurkule batrus nama yesi karajagila la nama isa si urini idingne dalima sikalivya kasakel jamni yesaki sabati se kongsu kungal isangaldele
1: ketonte tongin dalima baski kulling or shereming koranga makken ale kandul namas isa sedditin bilatus de kare ala romanan de buanga de yahudiele
2: kalbo
1: bilatus sakal nganas kwa ali basunga siki waye beta namas yahuda sinu jebel
2: nabi kari boelini intelleke tosi kindu osike al kain kwa se dora rengel na jiti ya kwa se sur jebina uruka de otan jurulole
3: nadenda aini long
2: ki waisi jandis
1: romanan dalima naman intizama mbele makaurela naman kwa mbele ngari
2: induole ka koronto dog aluba ala nyesi ke kimel
4: kezi kumana jidi nas kwa se irelalang kaisar si minimini akanyal nang suri ntiela leja sudungoy ama kuri
1: iji nama bila tisifuta diyo mad al karibudu wala ni nyesi ngalo telole
2: ama kuri gimala yahudang ama kuri jam
5: inal joa
6: ke gusi jeli sutuna mas ini faguna
2: jelil dioy ye induo jelil kwalele ama enela long kiban kundina herod den urufia
1: isan jim kwa namase sekerge nas herodin tong kurle kare herod si namas battulenga
7: jai jamin aljike jam kai kwa gal jin jamin alkin kwa ge kwa sunga in kamin aljifir jamajo re diggis ja kasi
1: isa wala bele to doga kwa ba marra jinin tabunga na dalima na tisonga na makutu yingu lalan diri ko
4: doin kuri ndua kwa zi tabunga nyet uro na surin tiye lalye abakuri
7: ndua gol abakuri

0: Hirot namastu ngana isa singanyin na bajem fi bijiri fuka ala ese sor jabiri
1: kidi insine yesi belat les bangu indembul
0: leani ala isa na dalima na jinin tabunga belat zin ton kawngi ko asunga na malin kizun ton kurin dalima na jabeng it kwa naman kwa kernga sunga naman yet den kutting tabunkare ye belat is wala ko laba ala isa sijim
2: indo o yiti to dora fi abala ngi yesi kawe kaba undina yesi galdial nama undina je
0: ni ala jinin tabunga kurokani ko anama belat isle belanga kernga koyinge
3: gaddi besin kesi doto dimbil deringe kinjani ngan sogale
0: it u nama ilonga ala romana ki jabe ki dimbile do toksi kundial asaki waye kande
4: jarangis ki wasi barabas
3: ye yeah.
4: Na indu si karazware
0: maranda kuse ala dalima isa se kaldie ala kwa nguru kelivia le abelatis na wastuna asan isa se kurum bandale ki tumi e kalda bu kalda alba kwa sunga yesi kige belatas namasti na alang balabas se kundial na asan isa se kalda bu kalgon ye nama dogen kwa kain don ke wale kara
5: ye kain ke wada ngiri kain da ban kain do wala ngiri
0: tabungan dalima namas isa se ton kurile dio kare
2: wagis kaina ju yalange
6: Ijo license jofo kidi sebe. Ijo license kinga jofo.
4: Kala benne interesis kagi.
0: Leani ala bitani ase kaldie dalima namas isa se den juri kinge. Namas baldaral ke gu kyamale. Nama ese tawara kerge or sheremin korana le asake kwa fisanga. Namas ki duru kerge alangini.
3: Kalbo.
0: Kito ni ala tintisa fago ba dalima nama or sheremin to ka kinge. Jawil lole. Ala julju sakaria wala galtabun darul lo
7: indonya kwasi sabawai
8: ka karimbau ka karabau
7: yesi sempal kertie
0: ni ala nyokenga isa na masurule foya na kaldabun baldanas rarigi le alan kilinyal romanan tabu na makwantas le duo ker koyi alan kurum baldasi bau
9: jim kin kona sulin
2: timon kerewan du odonsi
9: enari jab
5: orasbandi
9: ki yesi jabu warbo karimbong
0: ko asunga na mai san karin kinye na man yanga sai yesi kimunin komale yanga sunga na ma isale gogun
7: tibadin u kom kore ki kom jaba insi jaba
10: jaba dan kuri
11: or selbi nya nga bomba marambo mala sikien sunga sai ne kien do la sai atiu ma kirinin dela nyala kur kroi Kariye ni amakuru futoy
7: Long figis nyingi jisi Jisi ke sala ka
0: Liaye nama julju sakagul namas di antare kusse si kuni Na isa si namas ki kama u kunye Namas de anjuri apa ku sur karul Namas balda mo tsiki wari kirgul Nas ke en ko alin ka uge Dalima namas ke en tarasi ki kawranda futoka we
9: Siri begi. Kalda u siri begi. Di feresi ya, dio. Bota nyoke ba.
0: Liala kwa isi kalda buwale wari kesini. Dalima namas isa si, tabung iri garra kaye. Na in ardeng indel, inyeye Yahuda ngapakuri. Yeng nama kenu lalang king kwa iskosal. Na alang kwa si kagilal ala dentu kakari. Sa digle isa nama kalda bule risimu.
11: Ya so si, doimba. Yang askar ngaba kakawe
0: dalima sina mas kawringi yalan taring allo kundia yeng namas golda kawe kiyalan isan juringa sibau
9: kal begil in wala abakuri juraiba
12: jaji kanega bu
0: kanega bu lolo abenyerba kanega bu singwa bingasi
2: benas kurunga kabi ya kinsa rega kaba kinjana na jabana zai
0: jinin tabu wadi ala isa sikime namakwanta asle kare na sikoli

0: ye war kwa kerna sitranga na bundine den suri rang
1: ye jin sur jofana ame ji sa jatu do jang kalde bole kaldu jofungo
2: diggi zawle king firkingale
3: ni asa iza kalde bole liginga dalim dik namase si udole nyarta argia ala dele kira ranyala tinga
4: din sur sis jofo ame ji yahuda ngaba kurijang
3: iza namakira si uri ka male dik asakiya kalgul namadok udo faline zinganyo
5: sala janji ya sodon jofos din suri na kinase
6: gisala lon fisi kaliyo ngoso reges kande ye sidok marani u giti todok aviab duimu aizolwa isa nya maji amenge aba kore jeng
7: kabele gisirgo ato jibang madil tiyo jeng kiyara
3: tina namas bidul eding nasto kainding londiking namas surisi jumo lo kara long fintong le ala gudusan gudus kriya kya edik tisana ma gudusan gudus de nyanga ala long fi le duwa fi anas kwasi korama faso jure apa asa tisase ki long fi kergel fiya namas edin tule nyeringa tabuna man kerile romanan tabu kilmo ka kire nama kwasu nga jagila na kusingi marran toddoksi ajagila ba inna in
8: ti balon fiingi kise indo tulle werik a
3: la di andalim dik nama isa zigi sambe sale obio ke wana corona ma tawra bunye isa nama kise wai keti na di nama ni wei tola se kaldi wali kundial na ligi akilu marangan kundial ba ki godu sanso ti songan tabu yisi wala ko la ba asan isa zigi jaw kande nama bilatus le ko ngi alande wei tol si bauna uri bilatus namastina yusuf namas isa wei tol si ki kitan nyo namas den truba di wole lofo nas den tir si kitaro diro uri
9: tina kari kwale at isa sallaanga yesi namas ki fie kime namas ki jitin kande na dakuse le ana masur wai ngala nama wai ni asa kaldo bolo kogi na demin kwa nyet ne yesi kalwe kwa ala kisung nama uru kaldi arangi sa se kawe la ana ma kalu ngaki idinas jawel dikko jengo ni ala isa wai isa wai to se namas turbalo kulful asa kitaro pa kuri alan duo toddogde wai to se akuluba Isang majerasi nama deng orto, nama na aldi nama skai. Isa asa yang si bela embeda yalam bitan di lewing. Intari le jina nama keljaminas isa kamsi asa deng tu kokal guling kuah. Jiban jannale arra kain kiging. Isa nama jisi dok idet beleng. Ia nama jofo dungoi. Alagis jisi jawil leki jai. Korra bela beda abas isi jina. Jaba bela nga sunga jue lasang isi sejalung. Laba si lole rimja alintari ngkari leundul. Kisat kasadeng kerisi keljam kitim ker isang aldele gibasi mum firje keljam de majer degle
10: kelbam indi so si karakawe kidio keri dain kurin duldi wari
3: kai duldi dain kurin wari
9: kas enga isang wetolse nain u aisulong ke majerasi insis keljam namasunga si altari kerle timbit undula kinsa bangawayele isang aldele

Ayang o ayang asabe al bulo kaying liawo no mustina alang Israel sumre kaungya. Bako aita ge na kaungya na kit al juza ge bas kaya na burunga karangang duwe. Ayang apinga osle a Roma Israeling tebu ang isip na mo asa douting atina kay na ma inhang asang juza kaw. Adit alang yem si tongka biya na tongkawa mo na maki uong kurukolen. Lia wo meling namas isipsiki iye ngalong ala nas embele loke lia la jawa alang injua mo ding duonya la yo kwaya alki uong kuroi kwaya sa uong kwey alming kwey de kiri asa kwane isi jani isa nama jofo dungoy asa kien kwasi kien kutiyan jofo alba inarang ing alnibi asa ya kwa wo ayrang oso ma inine bagil kweni wo alang kole ing na kwe azang in kariya Emmanuel. Kele kona namas in donga wo al kenkang. Isib ni mo alang demle kia nas kien kona kawal nama grigine kaye. Alba in deren kain mo namad en kwe kiri. Isasi. Alba angil isasi nama bedlam le kiri au douting orale. Nala burule ida al wo ga innan ku kulul kulwe wo melek na ma dile ela wo jurmula na mas yense erenga yeng na ma lokal kawe ya melek na ma njawe lokal ela jawa asa utulle ela te kwanyetse al jifu muzikari al wo jima na asa apa ena na ma kuwele ka kiri ana na wo ntulin dengri dire estan jalon namas nyenge ki wong joyenge na kwang tulin albas isa ayo wenga ispawo nama john elnas kwasi ta tiengali nas im nas resing al dieng abu babung na jaisen ben don nama dongo dungo ana na bingale al in anga al jofudun undul lais ordun ronya asan john denga tiengali namun jodoh kita na isa undul, nama yang kuah. Bagil, wong dole an, kuang keti yang bau. Alba kalul, nama wong pakor, najawil, nama siye peri, ya nama wong kujodoh kita na siye eringe ni. Dayan, urujawil na imbelang, inal doing kuai, ayelah kakek masih.